Tungan tungan ba makal mathil gi tharum kaya sandok tuna tahan jari besi megahertz a mahum dasmik mangagi FM sangai channel degini. Haujik channel asi da sandok jari tungan tungan ba manipuri film sing degi lokho chabi sei mathang mathang hoina. Kudol gi ahan bada tabi desi hero film asi degi mandakini gi khonjel da Rajen yang kokpom na sereng ba madi gopi na serang bisei.

0: Madame Gina, ingin nuk siriwa. Kadai di koru sahin.
1: Ai di kang di.
0: Hujuk irang mata sida restoran gua mata sang besu. Kaji. Angam sama ya marak tu dah. Ahan bungun apa ni? Nengah sidi long drive tau sira. Wari sana sana. Merang orang di koru sira.
1: Ya ba budi ya ba. Ado lambi sang bani na horin ting nanti kamai tau ni.
0: Kono merang musang nak pusing. Ngah tu ni kan. Gari mama lagi ko. Orang yang dia, wari loh itu nungan tu orang. Wari liba bu, ya mah ikhren.
1: Wari nungai mankitu na, aidi ne, tum dera sum nungal agli.
0: Aisyu wakal macam macam sahagat buda tum dera. Nahan dia, ahan bu, nampun nampit kari kari no, hai ni gane, ya hai bihi bini ta.
1: Hai ma. Tamu di memori am nuwangi na, hujik pawa kau rumji ko.
0: Pon dah hari pawa hi, amat pawa kau hi biar dida. Aduh degi hendu wadana, nang na pon torupun memitu di, tum masuk ya ya.
1: Tamu gidi, ahing tum lak taba kui jida na, ahing gidi ahing masing kang lak tera tum lak taba.
0: Waris hana bu nuwangi na ba ming dubu kari.
1: Ming hana hai jengai da. Tamu na ibu tamu iseng na nungsi barana amuk tak wasak biwa ba.
0: Aina nang bu nungsi draga bu ngasi aina nang bu unaba nangin na lakta samay na laang ba ta.
1: Tamu na kita mag punsigi woy na lebi bang ang wani na amuk tak wasak biwa ba. Si, amuk tak wasak biwa ba.
0: Aibu, nang na yam thasa tabi wani na.
1: Aduki wabu di nati ba.
0: Nang na yam thasa draga na nakuto biro o si. Biro o si. Nang kudam bisa cik agaknya, aina wasai. Aiy, nang bu punsi kita doa.
1: Hai ma, tamu na kangling nangari ba, nasi ming chandarani kowe.
0: Chandarani, ming adi yang pasir jani ko. Ha, ado, aiy khaktagi oi ba cinban nadi chandia, hai na khakta kau biayi ko.
1: Tamu na kau bining ba kau benda, kari sukai deh da.
0: Chandia. Nang wakal lan kan beri adi ko. Nang nafsi ya lebih sih gim merambu, ha? Jadi kerana yang sila beli le sabi singsu, nafsi itu mian itu na, ko? Adi wan itu.
1: Kali sukan dia dah tamo. Aye ke pun sih gim wari nasi nengah sih dilijagi. Wari setara ga, tamo ne inak tegi mulap thok hidra hai beti kang di ko.
0: Oh, hujuk ti lap thok ke kelab su wasak sabni na, yara ro ye nungsi bi.
1: Tamo, aye. Yum palu re.
0: Oh.
1: Hujuk ti ipam dah halak laga. Ima ka puna leh menari. Lai buk ti bahaya kedra. Luhung buk kui dingi da. Iku itu nai purai bedo. Gari eksi dalam bade leh kide.
0: Oh.
1: Icha asu yau jau kide. Mau kising dat salur re bihaya be ming tuan do. Adu kak dia i pangjaki.
0: Kali sukai dida. Nangi lai buk ta sum tu wedna tamlam menari. Hujuk ti kaim kalu ranu da. Hau kerap dia, hau kereta na. Lebih hari bapun sih sih gigi amuk kelaga hing betapa ni. Aiy, nangi dah muk lebri. Nangi pun sih, ini suai dah nak kan gani.
1: Tamo.

0: y andé a la mane. Hema, hema, y ma punchiki cuagasada, mamana, cuagasada, dana, no me no me gata rata, na, caide y contarin. Y, hema, y, cuaga nauri malini. Ma conga si carenza la dana. Maraiba casi humanga, te guio mi taurisibo. Caino manta urisibo.
1: Ais, caino neta urisibo. Makwang amit dan saga dengan ying manggung untuk lihat tu dari siapa? Kui besar lu bersih bukan aku mana uhau dengan manggung nak kata mama bercala. Ibu chen muka tandau di dah isya.
0: Oh, handi handi dia itu nak.
1: Oh, halai halai.
0: Mui tamu bu ngasi kata isap biru ke?
1: Kui ini masih ini bersih bu. Aibu opis tercatat itu nak kata dia satu ini. Opis lagi ni halai isi. Kui ini.
0: Kaya ada mana kuminu yang ini? Pai pai, office jalan ke kari gino, office tadi piho na, office karak ti edna, file maya ama masuk ke daba pending dalai re, kau urus

0: tina yum de lai sina kari gi no ba
1: na ti ne sa ki nang wong ta ta tho ko ge dor ge pi won mo ne khang ku thabak na ti wa ne no pi sek jo bu ge ta director de ba ge teng re adi gi mo rang um de tu ro nu cha mi ne re khang ba
0: ka yun ne chin chi am ti ri mi ta shi bo pai adu di mo rang de tu sa la ba ni na mo rang bazar de gi nga pum bisempur bazar de gi se bum le bi ram ba ta re se am ti yang je gi se
1: ai ka ku ta ta ku ta ta chat pa ni ne kra di gi
0: Kau ini, Pirol the sign of a perfume is Hassan the calm and up a body, the old lady, other Carino Mimata Recibo. Carino Manta Recibo, Sibo, Sibu Carinova, ha, Sibu Caranto Sigiba, don't receive Carino me.
1: Carino Pino Nisibo.
0: Madame Sigi, you only got a reserve.
1: I don't know, do you walk him like a China Draga in a Hessian door, Galore? I do get a Mapo and under the Kaychikan be done. I want the Jogo. Karino khanbang khangge ga isu ame tele sel pa wani thengna ba ma
0: o chimbiran no simbiran officer padane a som chel piu au bana wa wa nok sani kai do ne ge is ho yo ni haise sanu kai no mobile dun ne mi chupa sui job tok dun thami bisna kari ge
1: ayu kada di sui job thama ge ne ha
0: yong yong yong ba ai ho namang da torke sui job tok bra tok da bra am te yong ba
1: nga khone he sidi Siti, I see. Zai, Masang was a kind of Miki phone. Panak the lay director him among the Hajidi in the Swiss of Tongue, even eighty hung with don't call it an hour.
0: What's in the other man?
1: Hung with call name here.
0: Lay late in the commune, young woman and commissi. Sign up, mock pretty congrats in see, can punk and get the nap. Ah, yoging at the lady in Ekumi. Aduga housing now, whom I'm an empty and the number, peace, peace, gardener be my auntie, lady in a commiba. Masih tahu isi yang apa? Aini, aini masih kena baca kau tahu siapa cai dah kau tanya.
1: Nanti ni, aini bu office tadi halak pada mengari. Ibu bau cang dari kari kena nang na, sok siapa lau risi ba? Ha? Karena anak nong nak kari tamsi lagi apa? Nanti mungkin main tanah ayo ba? Aini, nang mungkin mawai yang nong nuko, apa boleh nuko? Aini cang ang nanti, aini ang nanti, aini bu kongtang kau tinggi sini lakukan nuko.
0: Oh, karena anak kari su tamsi lepel itu ye, ingge. Huran mana kaya aku ini, luat kan ni lagi. Oh, huran mana ini ni, nak kau tak napi tu pakai?
1: Kau kata ada, kau tu mesti napi ini ni, napi kerai pakai. Kali ini ni.
0: Nampak sendiri cendera bani na, nak kau tak nak kau tak nali ni na. Nampun sih kau jahat tu benang na, kata ada kau um sayi sarat ni betul.
1: Kau ada um tarian ni, kau puni tu kau sayi.
0: Nahan makai di jahat bani na, nak kau tu ngau ni na, luai deh, ba. Maka saya kasih, mana kasih, ini mungang ni mita urisie. Is, mana iba kasih humang na joroh joroh jentari mita urisie.
1: Kau kasih cakap ni sarap pun nanti ni sakit. Nuai hidup itu kau. Nanti yang kita saya office tu, halak pergi ing masih panen bayi nama yang cuma cakap itu dah. Nung patok cuma saya pun isi buah, nungang isi buah kau cakap apa?
0: Oh, kau dani. Mina ngau na napa cemzin ni hanya risi.
1: Nang
0: sunya, ngau dana sorok matai dah cacat ni.
1: Kandi, mungkin sih dah sumang sih. Dari Pierre kan, nang seru itu, nung lawai lu tuan sih tap lak pa, sok lawai sok yang lang bersih. Tang nampak kerja lekai sih, mandi kai jaya yang imung lo. Imung dah ngang le sih lah apa, imung sang apa.
0: Oh lang kini, ayat lang kini. Sok yang dah lang kini.
1: Kali ini pinu sih.
0: Nampi dah, wajer dah wajer senu. Yum tang mana bata kita dah senu.
1: Kali ini.
0: Semen cangji ba, thay dulu kumpat dia, tu kiam dah hilaga. Lekai tanah bayi sok lang badi, kali no. Oh, cangbi ramu.
1: Wang
0: awak hana na bani, lawai di sing hab tu nasi bata uzah bato. Adu tau zara ke cangbi ramu? Adu kan ya, yuat cipu kuat do, loin otohan ke, kang ni ngasih di, ay macam ni am lay, nang kuat ham cangin berai bukan sih di kang ni dana.

Megahertz am gum desmik mangada sanduk chariba Akashvani Imphal-gi FM sangai channel da nungairaba thorum kya adungi namakta thamjari left na tabiu Akashvani Imphal-gi sangai channel hogji muklan thokchari tongan tongan ba film sing dagi lokachaba isai sing khudul gi han bra tabirasi awai ba mapu film sidagi boniam na sakpai saima romi maitai gi mayekta sori sanjamna sairang bisaini lantuk jari.

Filmi sei, kudolgi roi berdele jari. Mamal nai drava thamui film degi. Arvin amari pusparani nesakpa isei. Binuranjan oinamgi mayekta Tony ahivamna serangbi sei ni.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Kita orang ni kenal ibu ramu.
1: Hello, saya hengang degi orang mam sila.
0: Hengang degi sila taram nukceri. Saya sing huna ibu ramu. Hai budi. Tiang budi tiang ya.
1: Kadang jadi saya sing dua ke, sungai pisu dua ke, tapi yang mesti laga sung cara ibu program di taram ba.
0: Hoi hoi. Radio hai jumat tu, mayang ibu potafam ni kau.
1: Hoi saya.
0: Karena mu wafam pungduk piningi hai biu.
1: Wafam jadi saya kau ini hengang ibu ina kau. Xinjie, tadi Xinjie, tuh ni mana ni, mana ni, kalah kalah lah, eva.
0: Hui.
1: Lah, pasti dah kau kira ni nanti, mana ni mungkin, mana ni mama, nampu kaitu ini kau kunjau puni na, kalau pasti tuh ye na, pasti tuh nampu nampu kaitu aku pasti tazza buat ramli bagus
0: lah. Hui hui.
1: Do, kalau ni tazza aku macam tu, pung ama mukang tare, pung ama jadi kau di tu, tulu lagi ngam ramli na, tulu lagi ngam bami kau di. Singa aku macam dah,
0: kan itu sing toki ba.
1: Pun dia ayuh sah.
0: Wei.
1: Kalau aku gigi tulu tu, lain bangam dah bani na, lain bising tu na, liter liter singa mah bukan yang am dale.
0: Wei.
1: Ado, mai lak tu pun mita, sing lak pun mita orang kadi, tulu singa, dah bani na, dah bani singa mah jadi tu mita lain yang bangam meluga. Mai lak pun mita jadi yang am dale sah si jantan.
0: Mani mani. Ado. Semua itu tangkat pilih ko. Ado isingi wabah sih, dum kerde dum lain, dum nong subaga ising pangbaga sumari lain ni hajar ibu ko. Ado tarak kat dorima faham duda, koy nong subagi ising je, yam tungjendra gadi ising wabah sih dum tawi madugi orang bersuai, mari lain apa sing nadum jengsin birak ni hai bagi thajabat haminasi. Tangkat ceri, ado hujik sih, koy gie potah potah nadum kai tawi rino, hai di radio tawat natana tawi apa thabak sulai dina ko.
1: ก็ยังไงที่ช่วยช่วยทำปุ่งปั้มมาขายที่โปรแกรมเดียวตาบ้าหัวปนเลยก็ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ ผมจะพังจะมีอ่ะพังจะพังจะก็ใช่หนูมันลงไงบันนี่ใช่ไหมตายก็ได้นี่ใช่ชุมตาบันนี่ว่ะอันนี้หนูไงไปใช่มึงทาร์กเก็ตตัวนี่
0: ว่าจะติดที่เสบียงจะรับประกันจะได้ทำเต็มตัวอย่างนี้ได้ก็มันจะต้องยังไงบ้างจะทำดีฟังยังไงใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยตาบอกยิ่งมาถักตาพูนน้ำมุกพังบีระบันนี่ยังไงใจพูนตัวบีระตุ้มสรุปกับบีบอกยิ่งทำมุกจะสู้พี่มาข้าดมสบีรอใช่ไหมบ้างมาทำอะไรแกไม่ยังพูนตามินเสียเปล่าละมันน่าฟินดีใช่หลังทุกสิ่ง

Git mala tavire. Nungai lewa git singlan tok piramba. Waikum singkenganba. Thorum sendok tunata hanzari besi akaspani infalgi FM sangai channel degini. Pungpa masida muk sendok seri. Ariba matamisai sing. Kudolgi ahan bada lejare. Kaisam jamini kantegi mayekta. Masamak nesakpa isai. Lantok seri.

Kagasida Sanduk Chariba, Ariba Matamisi, Kudul Yaribada Taviraci, Sora Rengi Mayekta, Ahibam Sham Singh Sakpa, Isayma.

film segi kudol geroi bada akang bana chom film degi pusparani ge naitong konjel da binuranjan oinam na sering ba rahul bluna serang bise jimu kudol dam jeri